Takut bija sambat nak rajin sambat nak, sambat nak ni bukan teror. Macam ku falfal masai, jaga falfal masai, bici lo falfal masai, sebab rumah dek, sambat kan bah masai.

ba yoman ala zarini kadibita zarat alay ya wa al fatal lam tuhallali fa galat yaminul lahi malakailat wa ma idar kal qawati tadli kharaj biyan si tajuru wa di tajuru barana ala sayna wa zaramirgin marakhali hasarta bi fawda ya safata malat ala yadi mun khasi walil khat dimina mi mumun tagilillahi arifu billahi daraji mamudu mamadu wadi mara mayram dema bolisi ala ji mamudu mamadu jagaraf sama mudo gorko wone fone chile bumuy jay bro bumuy jibere bumuy saydu la.

0: Maka Averdi. Lagi nak, nyukoi sini nak. Nah, ni kamu muda kau. Pasca, ini apa yang ada? Kami ni ni lewat je. Wow, konen ni soral eh, ni ni lewat. Wow, papa. Dah, hanggal ibu kerja kerek. Nek waktu barak saya ramai ni ibu. Bilai. Dah, putok kuasa. Hanggal itu bawa, bawa way, way, bawa way. Nek kau makarai, bawa, aku bawa way. Benda way lah.
1: I manga me luna, manga
0: lupo. Na kuya le te dina, pero ali anda ine. Ewa, de mora le ane, mimi ni. Sekina, lep ya la la.
1: Ewa,
0: la, lep te dina. Ken du mufi? Lep du mene, lep te dina. Anani komo te dina. Kenai mufi. Kau cepat
1: eh, jauh kamu nak pergi. Saya kau ni.

pakai tu mesti sakit dah ikut. Jadi aku nak cakap berani pasal dia macam pasal dia lagi sih makna kena ikut. Apa kau jas mai? Aksi ni doktor gua. Lati wai, kalau wai kau nak. Lu ni tak ada kalai. Kalau tak kau